0: Marai Pisalimo.
1: Apa sih kata tan? Umban di tan. Karena mau ikut dengan panas-panas itu. Ya, setiap kau satu jam mahal. Minim lah, tahu tu minim lah. So banyak minim lah, ada macam mana macam.
0: Entah.
1: Apa sih kau itu? Tahu. Lagi mana ni sih? Anak tu. Angkat kasir.
0: Ina leir.
1: Fafakan lakli.
0: Fafakan lakli.
1: Ya. Jalan itu ya. Tiada yang bisa mengubah. Ini adalah susun lakli yang sana.
0: Entuk.
1: Tapi kalau nak rehat tu.
0: Nenek sabut siu.
1: Iza ini. Tapi kalau nak rehat sabut nanti loh. Semua jangan ini tak boleh tak. Tampang dia nak beri apa? Karena kita ini nama api. Kan semula kita semua dapat tulis sakit nanti nanam kukur no nanam pat kaki no nanam kukur nanti yang putihin lah nanti sabun kaki nanti ini betul orang sakit kan mas luaran sakit no disuruh dia karena tam malam itu nanti putih ya mesti kisah nataksin karena mau farandin no nataksin no karena kata farah itu memantik. Terima kasih. Hari ini sendiri saya ada semangat. Dan bunyi dengan pemandus. Jadi kita mati ini saya pilih sesuatu yang masih sangat yang secara mana. Kata-kata manua. Pas surah saya kari. Jadi saya sakit yang mantu lah. Ini saya mau saya sakit. Dan tadi yang ini pas surah wala. Saya sakit lah. Bisa misu sesuatu. Maka saya sakit lah. Terus saya sakit lah. Jadi sebab ini nafas ramai ni kita tiba ada, terima kasih kita tu konsul ni tahu.
0: Yo, makasih tekani. Jadi waktu nak sabut sih kita mesti antus say. Tiup pendasar nanti antus manara kain jayar semua. Marai pifalina tup.
2: Marai pifalina.
0: Berapa nomi naran Jesus?
2: Benariri naran Jesus. Ande mante leo nda nosi yanku na nao
0: mkota kwa kemara
2: na vila tono teo. Kibanga, ataka hira ramatua?
0: Hina unle hira?
2: Hira mitekema, katsansosante. Kimo lava kampina rai ramatua?
0: Haa, sinawa pina rai mitu wa mantino wa?
2: Hira ni katema kanaki.
0: Ya-ha.
2: Fikiru,
0: eka.
2: Kita tuca wana leovu, londinda, indinda, nora matofugula.
0: Sota tupko.
2: Kia tuca wani yankuna kueta tontan. Kia tuca wani sakaiza ni radio nchefila zantara reta reta indinda madamalala. Kia manulka ira sanando na. Kia tuca kwa wani kristana reta wamfia ruva nandakiba. Kia tuca kwa ni kiana kakina reta mwakama na murumbava kwa ramatua.
0: Maka sita kanata fita mamantino.
2: Eka.

0: Marai pifalina tupko.
1: Marai pifalina ramatuhlul.
0: Tungga suya nao.
1: Kata suku ya nao. Api tiam nenda nur suya tiap. Api
0: nyiti. Yen tupko. Miarapan om nenaran si susyo.
1: Miarapan nareku om nenaran si sus.
0: Nyatawa nawar.
1: Apa
0: non fasuavan. Yen tupko.
1: Tapi na besu no antara su. Ya tur sawa mama ni tilpa. Ya tur sawa ni sukla lawe ni amnya bitain. Yen yen we Yesus pipe.
0: Yen tup.
1: Ya tur sawa no kuni.
0: Soto.
1: So ano se nama nawa amni video.
0: Makasih takana reo.
1: Semrat sundin ratu.
0: Tain Yesus kuna rewe.
1: Sundin ram fandaisa no.